Oke, musika Kakuru, musika Lonita Bona tu kusano lo 5 minutos sono resti ni tu, ba kolega sirne be maka gore de dango stay tu ne la na fate stay de tiam ni frequenze Radio Liberdade, i aplikasan tu mi Radio Garda, website Radio Liberdade, ni dia, dari solo kret, ya, Felicinha Ramos, Abinelda, Neil, Ida de Jesus, Bangjai, no monster selo, ne be maka kompanyi hela, dari dia kret ya. Oke, kolega sih ho tu tin mai tena fati barona informasaun iha ne si iha mos oke si iha mos anima saun nebe maka iha akontese iha de Santo Antonio bes Herbes Dilipse. Oke, ne bola ni nge bebe iha anima saun si iha Iya oke okay. Unde Juli ya hoto na kare ke lor ya loron hiran ya hirak ne ba besar ne be maka gore da daun kompani hala stay tune de te frequency radio liberdade no iha ni mose iha tipal music bar ne be maka kontese iha loron tolu ya loron tolu iha performansi se iha di zipre no mos di zimitu kare kita bot sirah karak ba oke okay. Biar ba iha ne ba enjoy enjoy iha ne ba ya. Nembe kolega sira hotu tuir mai ohin sira husu musika bitu gama nini yang ya bitu gama nini dari bene nembe dari diak dari tempat bos sira hotu lili basir nembe maka gora dadau istra zero neba musik dan cyber dok yang menirai oke diak depois mau orang ferese musika neba ya tuir mai tebaran musika neba mutu musika husi hananus abitu gama honi titu cyber dok yang menirai.

Oke, dan mau ke musika Itarona, musika Husi Deon ini ya, Tempu Badak. Dan bapak kolega saya lebih memang kagur ada dalam kompanya hal ada dari dia, dari Solok, dari Mong Albe, ya, kola kosong ke kolai kosong tujuh no sir seluk lebih maka kumpani hala ada dari dia pembindu dat mai frekuensi radio liberdade ini yang tentu si aplikasi sound to me radio garden website radio liberdade ini yang oke pun dia orang dia kalau yang orang ada tawaran di liang nih sa dia kalau lebih dari dia kaya situ dia jadi kita dari mana kita nih kita luha tap tap layar semua zika ho ya. Ya mengalami dia kalau ya aura dia kebuan deh. Oke, tirmai tabarona ta musika Fiel Batista, Fitoi, Yohanes, Sonia Titlu, de Prestau.

0: Dobeng, betul mah mori de mais. Ten saida makne.
1: Hawalala dobeng yang favoritus sa sopa ikan dobeng. Hengi tuang eh, besikona.
0: Ii, dobeng, diak de mais. Sempre ten pa uhang. Obrigada barak eh. Mai hakua kau lay.
1: Dia kelasa dobeng. Kudaru sopa kona dobeng yang vestidu makne.
0: Ah, dia kelasa dobeng. Dobeng, habele diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele dobeng. Agora ka?
0: Sim, agora dobeng. Hanesang ne. Ohim, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu feto sira, nebe envolve ihe mikrokreditu ne. No ohim, ihe feto balung makolia ho nakloke, kona ba problema nebe amia kolega sira infrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ida hetam violensia usinya lain dobeng. Balung

0: Oke, kalau yang sih waktu dia make drama kok kosan ini yang itarona no drama nemos lori tebaona ya tuku senulu resini dari minutu tolu resini itu bau sir nebe maka aku rada daun kompani hela. Nah, fatin ada dia kena solo kena baita bau sir hotu situ dia jadi ya kira ada rak mana kira ne ya nebe ohim balu nebe maka lontong ono Portugal ya Portugal mana nton. Ya nebe ada Portugal wansira balu semuzik dia yang oferesi lai Portugal Portugal oke. Orchidia mahu oferece música ne ba. Beste tu ne tiam frequência Radio Liberdade, tanto si aplicação tu min, Radio Garring, ka website Radio Liberdade. Ya, yeah, ita barona música u si Kika honetirlo by Portugal.
1: All right, Kika, are you ready?

0: Ok, dinamika mycket musika
1: Amazing!
0: Ya, musik Portugal ini ya. Lili bakal ngeser nebe maka uhin sa. Ya, oferes karaku su musik ya dene. Lili baser nebe maka gore de daung halau ser netividadi. Balu nebe maka pawai hela ya. Nebe selebra ya. Selebra Portugal ini mana. Uhin lorong hasuru. Hasuru saya kari korasya mana ya. Oke, dadar dia kena baca bot sirah otu. Sintunia dia kira dadar kemana kita ne. Kolega sirap. Mau Nelson Martin sa Brigada Barak ya batap tap player. No kolega sir seluk nebe maka kompani hela dari RDX net by ta bot sir hoto. Ya, tir fila fali mai kare kita bot sir hakara ku su musika dedika musika by ta bot sir familia kolega kaya mane be maka ita bot sir hakara ka dedika ba, oke. Ahora pronto de todo oferece música by ta bot sir hoto. Ita porona musika usibit kadi ninia honia titlu masih ada waktu.

Diak, ina nema karakteristike sira hu si lengkuas nian. No turmai, beru mel ki lorite ita ba tele ho musika ida, musika nebe mak prepara nene. Musika hu si ita nia belong Crimson. Titlu dilema. Ita ba tele ho musika ida nene, pues te musika beru mel ki fila kontinuare tene testu nebe mak prepara nene.

plana tu pasa fere sihe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Halo loragi klorek solok malu grona naing radio liber dari sirahotu liber dari iha aning liber dari iha moris ya. Fila faliho hau reni iha programa loraik solok edi saung ohing niniang. Nune ohing lorong tolu fulan julio tinang rihung rua runulu resing neng. Supaya kata kita buat siro kondi saung nebe maka dia kodiala aktif dari sebuah lorong ohing niniang ya. Tamane na fating haunia meri diak meri ek solo ake lorak diak lorak solo kbe to bot sira hotu. None hanesan bye bye programa lorak solo kihene belung reni si hamaluk imi hau si tuku rua bato tuku hat ya. No ite se fahe bai he sesang rua sesang primeru hau si tuku rua bato tuku tolo. Ihene hau se oferese muzik ya nebe maka trending ihe Spotify no. Ihe sesang segundo hau se oferese muzik ya Musik yang bermakna hananu husi tenia kantor rai larang bersam tetu. Tamane na fating haunia loraik dia koraik solok bom aktividade bom trabalho no ihene apa preparona musik ya ida. Odi loke tenia programa loraik solok di song ohing niniang. Musik ya husi dewa 19 unit itu lu kangen.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, musika Husi Dewa 19, unit itu lo kangen. Hanya sang musika bertura beberapa programa.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, okay, ini musiknya Husi Last Child. Ini titulu seluruh nafas ini. Loriona ita bayi tuku rua, 5 minuto runulu racing rua ya. Nune nafatin, loraik dik, loraik solok no. Last Child, hanesang grupu musiknya Hananu. Ho genre musiknya pop, rock alternatif, rock pop, balant no Husi na sound Indonesia ya. Nune musiknya renemu senafatin trending iha Spotify. Nunena fatin loraik dia loraik solok det i bom aktividane no bom trabalho beto bot sira hoto ina fatin info informasam beto bot sira kona ba aktividade fundraising for Klamar European Tour siha arte lurong no aktividade side okay, aktividade side ne se realize iha dia 4 de juli no hahu iha oras tuku 5 liu minuto tolu nulu loraik ya. Nunena fatin loraik diek loraik solok norona diek det beto bot sir hotu neve makase hela tilang me hela loran sian ulu resian 5.1 MHz niniang rona diek no servisu diek det beto bot sir hotu itu irma ya selori to bot sir barona lai musike husi Ariana hone titulu One Last Time.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, ini maka rubrika nebe prodususi maun pedru brinkan ini ya. Nune rubrika ini mas loriona ita bahaya tuku rua 5 minutu hat nolu racing rua. Tamanen apa tinggal nih ya, loraik dia kurak solok lit beto bot sirah utu nebe maka ures nena daun. Sela tilung maya la lorens ya nolu racing 5.8 MHz nini ya. Ngrona dia lit beto bot sirah utu bom aktividade i bom trabalho ya. No, na fatting. Okay, lori to bot sira barona musika. Husi Ed Sheeran hone titulu Perfect.

Iya plano tu pasafire sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin sim card Telkomsel do enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Ya, oke, Obintis, Radio Liberasi Sirahotu, Aminia Votardi, Nolorek Dia Kwaita Vot Sirahotu, I Filo Falmai, Iha Programa Espasu Publiku. Ya, Obintis Radio Liberasi Sirahotu, Ohin Ita Tama Ona Iha Dia Tres De Zulu, eh? Duizmili yeah. Ibintisis.
1: Iya, teman aku Vinti Seroto mau tuh ke studio Radio Liberdade di Lihau Zona Suarez.
0: No answer. Amis sama lu kita buat sira hu tuku hat to o tuku nen lorai.
1: Iya, teman aku lorai di lorai solo na fatin baru nanti sira nomor serena. Radio Liberdade di Lina Bemangkor Sendaun Sintonisa Hela Frekuensia Sian Lurusin 5.1 Megas ini yang ngelok reik mana kita nih. Tentu maluk serah memakai Timor Leste Pura Bunga TV dari Nobon Sintonisa Baik tebo serah hotu.
0: Iya maluk pintis karik balu iha Radio Neva akompanya hela frekuensia Radio Liberdade yang aminnya Loret gabai tebo sira Ibon Sintonisa. I nomos balu orasnya drauk iha dilarang nomos iya munisipu amnya lorek diakwa ita bawat sirah hotu Uinsa ita bawat sirah konisaun iha loron idau hihi Espira kata kita bawat sirah konisaun ewe kesaudau lah nesam au hong monzomas iha
1: Radio, studio radio liberadi. Oke, teman-teman binti sirah hotu durante oras ruah husi tukuhat patoh iya tukunaya ngami perparan informasi balung. Iha nai horifai hoi tabo sira kona bazenda tibidari sira nomo stiliu agenda tibidari kona beventu, konsertu, nomo seminario sira kona baia nasional nia, seminario nasional sira. Inklu mas informasaun relevante sira hotu na bemaka importante ami si fai hoi tabo sira hotu durante iha programa espasu publiku.
0: Iya, tamareo bintis kita selesai usi frekuensi Radio Liberdade nya. Antes ita lo kita nia suruh melalui dana ita rona lai musik ira. Depois maka ita setirmai.
1: Oke, okay, musiknya hodi lo kita nia suruh melalui program espasio publiku usi of existing otit lo memori. Terima untuk musik ketirmai Radio Bintis.

0: Ya malu kubintisa, fuin ita ronaliu musika ida husi owit hanesan musika ida premiero huri loki itane suri malu iha programa espasu publiku.
1: Iya nabe musika hotit lo na memoria nabe maka ita ronah motu kona esper katak bela nima no di bertena fating rona na isira na mos rena in radio liberdade dili. Nabe maka oras ndao ha motu kelami ha la orans yang loras yang 5.8 MHz nian. Tamane rona isira hotu amila luang atau lorek diak ba ita boser be mokar sendao kontinua halal ita boser nia serbisu tantu iha relara mos yara liur. Na fatin fokus i esper katak buat barang be kita boser halona bele kontribui baik ya dezon bentu yang rai timor leste nian nomos bele ajuda mos ekonomia ita bosira ho familia nian. Yang nabe na fatinga turi ta boser ne ponta te komitmento batinas ori halu bat dia ke rumah molok oke fila ba uma oke tamane ron nai sira hoto ita mo si hazenda balon.

0: 95,8 MHz. Tambahnya kami se fahy informasi yang sedang maka prepara i studio. Hanya sem ihane ita iha agenda ira kona ba Garden Fest palco aberto 2026 yang ia feira nomo feira juventude cultura comunidade no turismo local. Tambane lo che ona registu va sirane be maka registu tenda niane sirane be mak iha negosiu no hakarak hakarak fan ita vot sirania tendas durante festival ne i festival ne se halau i fin de semana kara fulan ikusnyan iha fulan julu fulan agustu no setembro. I fatina nesam Jardim Ponte Habibi Bidau Santana. Karik maluk sirane be mak kara kusu informasaun bele liga basirania numero WhatsApp ka sir numero kontaktu makanesam 77 89 62 08.
1: Oke, dan nama kasih untuk Paulo Nabi Maka Mifah Tango Ita Bawa Sira Hotor Nah Sira Nomo Sira Nain Radio Liber Dari Dili. Ia mau sejen datu rumahi kata Timor Plaza se organiza usi futuro negosio usi juventudi se parte usi ut entre partnership Expo Bayetina 2026 nyeng yang nabi joven empresario inovador nomos MMS siraha mutu katu hatudu sirnia talentu idea no resultado. Atividade seja performing live music, discussão interativo, showcase no apresentação barak siraselo iha dia 4 to dia 5 julho 2026. Oke, nebe obinti sira ronain sirna be makatu partisipa iha evento Expo Danese e animação especial será Rusi Dizienio, Estefania, Jesse, Alicia, Orlando, Fanta, Six, Banda. Ok, começa tuku tolu to tuku sia kalan. Tuku tolu correct to tuku sia kalan. Fating Timor Plaza parkiran lot. Lorong maka começa dia 4 to dia 5 julho 2026.
0: Ya, wintis irane maka agenda sira ka informasyon sira debe maka ami atulisa ba ita bot sira i ami nia bon sintoniza na fatina kompanya iha radio liberarinya tamba sai informasyon seluk nebe maka ami se fosai ba ita bot sira i ami nia botardi lorek diak i semangat na fatin karik balu se halawa sirane aktivitades i bon trabailo ba ita bot sira i susesun fatin.
1: Oke, terima kasih ba kompanya la musika ida yana usi titi Tita Souza kolabora kanta zo hatit lu dia kala do bentro mutu musika terima kasih 20.

0: Ya, Marco Bintis, fuin ita rona tan musika rua, hingga tak musika rua ne, hak sor kono fatin ita bot sira, iha ida idak nia fatin.
1: Iya, ne berarti Bintis musika rua ne bema ita fuin rona moto kida husi seninyan Tita Souza, kolabora ho kantazo hotit lo dia kela dobe, namo si da sedok musi ije hotit lo saudades. Bilang hasil musik rona lori tapi hatu kuat lima minuto ron lori singgah les mereka tak sena patingan lima no di berte kolega serau tu. Ia nabi mak sena patingan mutu kami he program mes pasu publikuli usianin radio di berdari di 95.2 megahertz.
0: Ya, tambah nayo o bintis maluk ron lain sirah tu. Iha ita iha tang informasi langsir lu kono ba agenda sirah. Husi fundasaun Kodiva. Agar kumbira maluk komunidade LGBTI sira neve mak iha interese sabadu tuku sia dader to'o tuku senulisin dua miudia iha konvida se iha sesan prepaid briefing iha sesan irane se kulia konaba uinsa atu kria ambiente neve suguru no responsabel iha pride. Uinsa atu taumatang bamalu no uinsa atu hasuru B-class ho solidardade no kuidaru.
1: Oke, ini terima kasih yang terpaksa tentang kami Fahe Hoita Bosira, lori tabai hatu kuhat 5 minuto tolu nulu studio. Lalu kami hat karaka tomos lorek jak bayi ya malu kondotor sarna biya mokro sendang kondu selai tabai sarnia transporte ya kapital di lina mosi ya munisipiu. Lebih mahu kursen daun halalum movimentu iha kapital dili nomos balong usi munisipu me kapital dili balong si kapital dili bayang munisipu napating matang moris buah biazim baita bawa cerahotu.
0: Ya, tamu yang malu kubinti sirah liliu konditor sirah karik halohela movimentu iha dilarang nomos iha munisipu mai dili ba munisipu lau karik kita luar luri itu sirna dokumentus atune banghira et hasuru transit rumah yeah. Busu karik itu sirna bela haturu dehang ya haunia dokumentus kompletu nomo sim la bela luha i karik ema rumah telefon itu bot halo hela movimentu dia kliu itu bot sirna paratia atendetia depois ma kontinua fila fala itu bot sirna movimentu.
1: Oke, firmai kita fateng loro bintisira ba kompanya untuk musik. Saya lu kian nih Husin Natureza ben kolabora ho Itza Silva ho titlu Ode Dobeng. Itu nama untuk musik firmai.

0: Orang belong sira, atu buka spare part second, ami iha sasam fo intama husi Japan hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, computer no sel seluk tan. Sasam sira ne, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to domingo, oras tuku walu dader to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirane presensa.
1: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahu sira ni klase fon. Mai be, iha labarik ida labele ba eskola.
2: Ama, hau akarak ba eskola.
3: Nonoi labele ba eskola.
2: Tambasa hau labele ba eskola hanesa umamatoi no binyatina.
3: Tamba nonoi deficienti aeng, labari deficienti aeng labele ba eskola.
4: Nonoi deficienti aeng, mai be nonoi tenki heta edukasaun.
3: Escola belesimo estudante anessa nonoi calae.
4: Educação é direito labarek hotunyang, inclui labarek sira ho necessidade especial.
3: How talk labarek sira selu goza nonoi tamania diferente.
4: Professor se ajuda labarek sira selu ato comprene no simo nonoi nia situação.
3: O ensaur sira escola, se mak se ajuda se nonoi ato basintina?
5: Ita bele qualia idane ho diretora da escola, ka nonoi bele usa det fralda.
3: Semak se ajuda lori nia ba eskola lor lorong. Nia alin sira seki, nia pamos servisu ya do.
4: Hau ho atoi nia ma, bela ajuda lori ba eskola.
3: Obrigada ba imi nia tulung. Abang ita bela baha soru diretor da eskola.
4: Nonoi, ma ita ba eskola.
3: Kunyada, ajuda harela ita nia uang. Hau si baha soru diretor da eskola no profesor.
5: Diaksa, lalika perukupa.
4: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ne aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke resisto nonoi sa estudante class 1 ihe escola ne. Nonoi ni ama perukupa los. Nonoi belesimu ihe escola ne kalai.
6: Beleka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inclui labarik sira necessidade especial iha direito atu hetang edukasaun. Ami manorin sira iha skola ne, prontu hanorin labarik hotu la hora jaun.
3: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
7: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Por sida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
3: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele skola o dia.
8: Edukasaun ne direitu balabarik hotu, espesial balabarik feto, labarik mane, labarik onesidade espesial, no labarik vulnerável. Familia no komunidadi iha dever atu oportunidade nebe hanesan balabarik hotu. Eskola no governo iha responsabilidade atu asegura hari eskola no infrastruktura nebe maseguru no accessível balabarik hotu.
9: Ya Radio Mitis foi ni teronat ya musika ida no ami ofresimos publicidade balon baita votsira futer tilun i hingatak siak solok no fatin musika na siak solok no fatin ita votsira i ida ida ni rona fatin.
10: Dia taman aku intis rohoto musik kena bema ita foin rona husi bandarain naing hotit lo lausi dai vasku pare rohotit lo rona netik hau nomos musika husi nato reza beng kolabora hoi ta silva hotit lo de dobeng no publicidade husato taira senia nomos informasaun konan ba labari kode direto atau basi subedukasaun no informasaun no musika serelo rita bayat tuku hat liminoto hat nolo racing hitu istu dio lorek dia kena fatin ba ita bot sira na be maka manten hela ho ami hela loran rari liber rari di lini nia. Oke, okay, binti sira hotu na be maka oros ndaung oke balung halo la tv dari lokrek nia lili wajar sisi lokrek nia. Iya tasi bun sira, iya jim sira. Oke, okay, karik balon lokal lara di luar dili. Bunga TV dari berita bawah sira hotu. Banyak gue siante yang bolan tisir nabi emang gores down. Halo di bawah sira nih TV dari mos. Iya lokrek mana kita nih? Lorek dia kue tabo sira hotu. Negosiante permanen tisir aja mereka rumah dia utai besi kumoro bekora. Lorek dia kue tabo sira nabunga TV dari mos.
9: Ya malaku intis ba sirana be mak orang sini ada dauk fila ona hus servis fatin iha umat tiona kita lumos ba mercado sori compras ita bot sirana moro eh tambah itu ni maluk negosian ta sirana bana hing hela ita bot sirana presens e ita bot sira baru pale or sira kalam ita bela dm manjon dm de sora dudu marah.
10: Oke, maksudnya hangit tuh marah ya. Oke, belum ngapain diserah dili beradil sirah waktu kita bahar legenda balon ebe maka iha ne ami sefa hetang ho kita bawa sirah waktu hari main sirah nomo suruh main sirah waktu. Oke, belum ngapain diserah waktu iha TV dari Pride Timor Leste 2026 niang otit lo nonton hamutuk notuk iha Domingo dia 5 de julho eh. Oke, komesa Fatima iha kampau ngak palpasu oras komesa tukunen to tukusia iha neba estang fangan kalang komesa tukunen filme bada konoba Pride no prejudais vis news 2018 dalam basimu malu 2017 komesa hari tuku hitu no tuku hitu limino tutulu nulu saya diskusan hoativista sira dekade ida nakun hoko razeng no tuku walu limino tutulu nulu sesaun keisheng answer interativo sesaun usu no hatang. Oke, okay, binti sirah hotu korazeng Pride Laos de celebration Pride maka movimento ida. Tama ronain sirah hotu dalam maka zenda balong nabi maka mifahe tambah tabo sirah hotu kona bas celebration lorong Pride Timor Leste batinan 2026 ini.
9: Ya, Radio Mintis, ambil fuing ofrese informasi on sirana bemak baik tepat sinu futer tilun sirana bemak iha interese atu partisipa iha eventu sirane bele marka ita bot sirania tempu ita bot sirania orari hodi bele partisipa iha eventu referen.
10: Oke, okay, termai ta ba kompanya ta musika roya nai hosi bantar rena ngo titlo sentimento nai nomos musika hosi Grammy Villa Sentimento. Itro nomo tok musika roya termai.

0: Ya, oke, okay, Wintis. Radil berada sih dah tu. Ita fuin Rona dah keluar. Musik rua nomos. Radio drama nan yang kono ba koko seneng. Uisa atu bele uisa ita nek bit positivo. Hori bele prevene husi violencia.
1: Ya, yeah, bilang hasil musik no drama dan mas lori tabai hatu kulima lima nato tolu nulu resen ruai studio. Ya, yeah, tamu nanti sero hoto lori dia kena fatim ba ita bot sira nabe maka se na fatim rona hela radio di berdari dili.
0: Tamu nio vintis ami na fatim ami fo amnia lori dia ba ita bot sira hoto i bon sintonisa na fatim mante tebot frekuensi radio liberani yang hodi bele rona informasion sira leliu informasion importante sira nomos oras mos lori kita ona bai hatuku 5 liu minutu tolu nolu sen 5 i nomos oras tan ami se aksumikan husi tebot sini futer tilu maybe se hatan programa sira tui mai hanesang programa hadiah futuru nomos programa kalan murek ninian nune mantain afatin frekuensi radio luar darinya.
1: Iya, belum ngasih kita luar binti sirah kita relai informasi balone kita remos informasi kono pada sport ini yang Liga Timor Leste tamu nombai jornada 5 Liga Timor Leste 2026 ini yang ini memang ke promete seluruh tang emosan nomos kompetisi as entre klubu sir ne bema ke kontinua luta ba pontu importante sira iha klasifikasaun. Iya, tamu nombai di sira hotu iha semana jane siha jogu entre klubu sira makane santuir mai. Oh India 3 osida komeso joga na oh intu kulima joga entre klubu as marka ho Santa Cruz FC no abang dia 4 de julho tukuhat se joga entre klubu Curaçao FC ho Aitana FC. Depois de tukuhat, tukuhitu 5 minit turun dulu, ada SLB kontra Karketu Dili FC. Oke, jogo serna hotu si alau ya stadion municipal Dili. No, depois de dia 5, domingo, iha tukuhat, joga entre FC Porto Taibesi kontra DIT FC. No iha tukuhitu kalang iha domingo na fatin iha oras tukuhitu 5 minuto lulu se joga entre Asalam FC kontra Immanuel FC. Ake dan emang ke horario jogo ba iha Liga Timor Leste 2026 ba iha jornada 5 ini yang iha semana idana yang.
0: Ya, Wintis, mifui info setan orari kona ba Liga Timorense irane atu bele promove itanya jogador sira iha Timorense leliu jogo itanya jogo sira nebe mak iha talento kona ba futebol ini yang
1: Oke, terima kita kompanya tentang musika Ida Husi Julio. Oke, titlu Domin Bosok.

0: di prevenir violensi asoro feto se ita hanoi sing ida ni tambah sa no skarik ba ita lain tambah sa.
1: Tulang anu ini sing presija kuliah mutu ho dibuka dalam ba prevenir violensi ya no kuliah mutu ho paulino kona ba dalam sira seluk hana sang etapa ida nebe mak di aktebes sira belahu kuliah sai kona ba violensi ia encontro kon dari sira involve autoridad lokal, líder religioso sira, no ema hotu, hodi hahu ona, kuliah kona bas pun tidak ne.
0: Mana Didi, tu di tani Hanoi yang importante ba Helena, yang ko rasa feto sira hodi Hanoi yang kona ba dalan sira, hodi prevene violensi hasoro feto. Tambah sai dane sing, kari kita Hanoi dane sing, no tambah salai kari kita Hanoi lai.
2: Bahau sing mana? Tambah Helena tahun yang bid hamu tu kau fetus reseluk, hodi buka dalan sira, hodi prevenio violensi ihe sirne komendadi. Tambah asuntu violensi asor feto, afeta hemahotu no ne hemahotu ni responsabilidade atu prevene mana.
0: Hawa kara katurona fali husi mau no, tu iri tani Hanoi, feto sira ihe bid hodi halo mudansa ihe sirne moris rasik, no ihe ema seluk ni moris.
1: Diak mana, tu iri hani Hanoi, hemahotu ihe bid. Depende ba oinsa mak sira uja sira nyaki bit ne. Feto sira hi kibit, no sira bele uja sira nyaki bit, ho positivo, no tau hamutuk sira nyaki bit, ho ema seluk, ho di halam mudansa ya sira nyaki moris, inkluin mos ya ema seluk nyaki moris.
0: Mandi ohi mau no explica katak, precisa tau bit hamutuk ho ema seluk, entau oinsa mak bele envolve feto sira seluk ne bemak la inklui ka la involve iha mikrokreditu ne, ka feto sira ne bemak la hateni katak grupu hanesang ne existe.
2: Mana dalam dia kida atu involve feto sira ne bemak la iha mikrokreditu maka, ita bela halo encontro komunidadi, hamutu ko feto hirak ne bemak la involve grupu ne. Ita mos bela halo diskusang ho sira, fahe informasan sira no buat seluk tang mana.
0: Mang no, asang saya datang kita beli halo iha komunidade.
1: Tuir hanya knowing, asang nabi mak kita beli halo iha ni komunidade. Makan esang, saya bisa mutu, ho atre lokal, leader lejoju, fuen sa feto, no mane sira, ho di fuete asang kolektiva. Ida ne, se ajude ita, ho di prevene violensa sur feto.
0: Antong, tuir mandi ni Hanoin, mudan sa sira ni bemak Paulino halo, ajuda Martino, no mane sira selo katu ihak bit ho di foti asaong, no muda sira ni hahalok iha relasaong, idani oinsa.
2: Mana, mudan sa ni bemak Paulino halo, saya hanesang exemplu positif ida ni bemak mane sira selo bela halo tuir. Tambah, ho experiencia ni bemak Paulino fahe, bela mus desafia mane sira selo katu halo mudan sa mana.
0: Mano, oisa ho itani Hanoin kona ba Paulino ne ideya katak, mane bele fahe sira niak bit ho sira niak parceira, no hahu valoriza sira. Oisa idane bele ajuda sira niak komunidade no sira niak familia rasi.
1: Diak mana, tira hanya Hanoin, bahira mane fahe sira niak Hanoin ho feto sira, no hahu valoriza sira niak feng, si ajuda sira niak relasaun sa saudável, forte no buras litaan. Ida nemos se foi impacto positivo ba familia, no ajudamos komunidade sira selut.
0: Dia klos mang no, haba fali mana didi, tu irita ni Hanoin, importante ba mane sira atu kuliah ho mane seluk, kona ba sira niya moris no experiencia sira kalai.
2: Mande si importante tebes ba mane sira atu fahe sira ni experiencia ba malo. Tamba dala barak mane sira nebe mak koko atu halo mudansa, sira sempre etang stigma ka trosa usi ema seluk. Entang bayhira mane sira iha sirne grup rasik, ida nebe mak seguru no halo sira senti livre atu fahe sirne sentimentu sira. Ida ne se ajuda sira katak, sira lamesap. No ajuda sira, hodi manteng na fating mudansa ne, no say exemplu positivo bay iha relasaun sira seluk mana.
0: Imagina karik, mau no mak iha mau polinu ni fatin. Sustan saida makita hakarak foba Martinho.
1: Sehau mak ya palunu nyafating, sujestau nebe mak auto foba Martinho, mak faki bit balansu sira ni relasau, no sujera Martinho, involu ang ihe grupu mana sira.
0: Mana didi, tambah sama ki importante ba feto no mana sira, foti asau ngodi ajuda, sira ni kolega, sira ni vizinho, no familia sira nebe mak, mori siha violensia ni laran.
2: Mana importante ba feto no mana sira foti asau. Tamba, violensia asoro feto fo impacto negativo ba ita hotu. nune

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Kalan dia kalang solok bana tiba malu ko vinti sorona nainu a kompani nain radio liberari siro hotu. Esoro malu fale hamne belong mari so esturu radio liberari dili hoti ni program kalang murak ba ihe edisa wain kalang niya. Dik malu ko vinti sorona nain nain siro hotu edisa wain tita mana ba ihe lorong. Tolo fulan. Oke, fulan juili we tinang di ruwe ronelo rising. Nain. Itu ni program kala murah kenaisan program ane bemaka dedikatori juga program ane bemaka animasang. I program kala murah kena fokal iba i like komentar sih raya studio. Namas bovin siro tu nabe maku su musik akar katu su musik ruma studio bela dete. Nabe bovin siro tu bela mana mesaja mai ba i Facebook radio liberari dili orang halal live. I namas bela mana mesaja mos i TikTok radio liberari dili nabe makur jam. Halo hela live iha kala ini tamane bau vinci roh tu kita luar mana la komentar rumah iba atur nai teh hal ramit ini program kala murah kamu tu kau belum maris iha kala ne ne bela lomos kar kata mos kalan dia kalang solak bono timos bau vinci roh tu ne pemak kerjaan iya kompanya la iha munisipiu nomos iha Rai liur neba, i bona tiba ita bawa cirot. Nebe uvin cirot tu rumah ita tua kompanya muzik ya. Hau titulu hadomi liu. Hadomi liu husi dewa tayri ni hatu lo kita nasi rumah lo lili bayo engkel. Tamani uvin cirot tu rumah ita tua kompanya ba muzik ya bertur. Hau titulu hadomi liu. Hatu lo kita nasi rumah lo bayo engkel. Durante oras ruan ya larang muzik ya.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Kontu alu meke harus.
1: Diak, malu kau fintis rana nang kompanya nang.

0: Fadi, Mbak Maluku Vinci Rutu. Eben mengkorja masih setia lagi tenu frekuensi lagi di Liberal Radio Dili, FM 95.2 Halo Mega Cibai, ya kalah ini nih. Ili liur rona hela program kalah murah karik, bona itu beta bawa Ciro Rutu ya. Makar katu Fadi ini dari itu Mbak Vinci Rutu, kata kita ini program kalah murah. Anesan program ini bemaka dedikatur, juga program ini bemaka divertimento. Tapi maka durante lau istudu iya ora suruhnya larang. Tamane iya ora suruhnya larang hau belum maris. Agar katu fa espasio libre ba maluku vincero tu nepe ma kortem sisti ala itena frekuensi radio liberate dili ba iya kalane. Agar katu enjo radio liberate dili kita lua mandala komentar rumah iba. Atu ni tepe lalu rame tene program kalamur kamu tu ba belum maris. Iya studi radio liberate dili iya ora suruhnya larang itena program hau situ kualu. Nah, usir area mata iya tuku sanulu kalang oras Timor Leste. Nebe itu mai telansu cek mesaj itu telansu le. Kini nebe bela mana mesaj mai iya Facebook nama si WhatsApp. Nebe itu ni program kalau murak nih vokali bawa iya le komentar sih iya studio. Ina mas balon kar kata su le menon rumah. Kar kata mas para bensin rumah familia kolegi sih itu iya lotina beli hot today. Ane song from request musika favorit tu kar musika nih iya itu bela cek studio itu langsung gas. Kau fresh bawa bensin rumah nama kusu musika mai iya studio. Iya nih song bensin rumah tine komentar nama mana mesaj mai mana lama studio itu lea limar. Afu inde program remata. Iya, orang suruh aja larang. Nape tu rumah itu langsung cek resmi saja yang dahulu kira usi sini mana usi Lopez di Ambono. Mau file musiknya, ak musiknya hau nape maka toba hela maka toba rona hela. Okay to. Usi Lopez dia mau file musiknya mai hau nape maka toba hela. Okay, usi dia maku fresh lah ba. Thank you parona nama aku nape maku kerja rona hela radio liber radio dili. Lilu iya ors descansania. Nabi tur fal mai ta angkalan dia kemo kita lu mas tap player bele gelai hana manu bin siro hutu. Atunune yang sabah. Atau ni tani program ni bel rame. Atau ni dada be. Uvin tisir siluk tang karik balor tam si sibuk kela karik. Pelo ni trika sambil letama, kita pelo ni ni. Okay, nama Freddy Ainaru, bonaiti.
1: Bonaiti kakak, juga dari Ani, juga dari Mori.
0: Iya, obrigado.
1: Kita MC dulu, bila pelo kakak.
0: Bila MC saya dah.
1: MC, adik saya yang biasa kita terbagi ni letama.
0: Okay.
1: Mungkin yang kerja spesial itu kolega sila asam pakej tambah siliron ala kagun sila mungkin bukan kita sendiri mata kembali itu bersila hotel tambah agar mera serba terbalik mau
0: dia kubrigadu
1: dia sih mau sila lagi
0: yo mera sekarang diskusi dia kubin sila tu kita nama ke kontak kita husi kita nama Freddy Ainaru. Tapi makian harun apa kompanya lah kontak tu mai ih studio. Hai, mana mau? Mai file kira sana ni amang.
1: Dari depan kakak.
0: Okay, mai ba.
1: Jadi berarti anu, jadi berarti mori. Kakak boleh kromulai nomor bela kelas.
0: Bela.
1: 36865410. Jika kau tidak jalan di sekolah tu, atau lepas 24 jam dia ni kita jalan. Kalau
0: kita layak, kalau kita mudah pun ada kontak tu bah. Jika kalau kita asam tak je, naruh kita sejarah ke asam tak je, tapi kakak. Dia kubrigadu ya. Dia kubin siru tu, hirane maka nafatin kontak tu saya nama Freddy Ainaru. Tapi di rumah kita continue cek nafatin mensajen balu bah, iya kali ne. I mensajen usia nama Lopez dia mau hau tamatan lah. Foi la lagu dobe mai hau bah. Dobe, kursi demak toka bam. Ne. Dia aku vinsir tu, aku nak komentar muslim ay. Masih dah hinta itu apa? Mak kita lihat mesajnya. All bab. Nabi. Musa, kalau dia aku batil mam, pernah itu. Anak mang Edu, anak mang Lopez, anak mang

Dia kemalu ko finti siroh tu. Ida ni mak kita ni ya. Ida ni mak kita ni muzik kita tan hau ti tu lu. Noi ya noi bonita. Halo mana kelasan sirah tu la meti. La bibi ai ton sa e. Na na na na na na tama uma dala ida. Ho si artis ta legendaria pe tu kamanya. Na pe tu rumai lalu na fatin hato ni kalan dia kalang solo pona tina fatin pa vinci rutun kordang rona hela. Kita lu tap tap layar. Kita lu mana komentar rumai hatu ni ita be lalu ramit ni program kalam murak. Ia studi radio libera di dili ha mutu ko belum maris. Ia ora suruan ila rai. Ita ni program hanesang program hanesang bye bye eh. Anisam programa dedikatorio, programa ne fokali ba iya le komentar sira iya studio. Namos ba uvin siru terutama kompanya lah, karka tu su musika rumah, karka tu toka iya studio. Request musika rumah, karka tu toka iya studio radio libera di dia lebe leho tu deh. Namos balon karka tu ato le menon rumba ba, ita botero familia, kolega siru hotu be le dete. Nabi bela mana mensaja mai iya Facebook Radio Libera Dili orang halu live. Ina mas bela mana mensaja mas iya TikTok Radio Libera Dili orang halu halu live ye. Ya nabi tuir file mai ita intelektam file mensaja balutan khusus ini mana ita continue lena fati. Okay, kalau dia mahu sebab nama panggilan Arzu, nama banjo 73, nama sebab seluk tan, bonaiti.

Ebe kar ka tomos kalan dia kumos ba malu malu negosiante sir ho tu ne mo korta mala wala to botar ne aktivitate ane sang e markaru municipal sira i nomos i markaru municipal sira nomos i dalan ini sira bora ti ba to botar ho tu ba ti wira ba to botar ho tu semangat ba to botar ho tu e isa suna fati i to botar ho tu ni nia karera lilo ya bisnis nia. Nebetir fal mai tang tawai tam fal ikar kata mos kalan dia kumas bau vin ciru termi korda mahal ala itu poter ni aktividade hanis ala impor time ya kalan kari pua naiti awan kalan sepi fal yo hehe problema kalan ruat tu rumah lu saram lo sebentar rumah bal balum dukur hela ur kalan nonton bola be dukur ur jam si toba hela bal balum si ala aktividade nebita komprende. Nebe mau ngedu akar kata semuzi ke rumah mau eduku bono hati edukai. Ya liu valitan sini komentari mana itu cek valitan tok usi cek valitok ne. Kita lua falu falu falu ha. Aku ngede soring ne maris trezi. Nebe turmai tan. Ya kalian dia kemasa nama Samuel pun IT dia kalai ya mai valitan sini mana ya okay. Se mensajnya lah mai kita enjoy muzik nama Samuel pun nama edu akar kata request muzik ke rumah mau akar kata su muzik ke rumah dia lah memang itu fresh lah ba dia mau muzik ke fulang itu lah. Bele, fulang itu mas bele. Nebe liva likerestan hosi enamang edu diang. Bono mau, hau mai tanguna. Nah, untuk kalian si fulang itu Miami maka firmi hela sintunija hela ni. Oke. Abi itu gama fulang itu. Ita preparado, hafu yang ditaletan komentar ita kase. Kalian dia koma, oma bono aci oma. Hanya punya sita fritas dia kalai bestiku. Nebe usir itu tugas musik fulang itu fulang itu, fulang itu. Apa yang dia fulang itu remat itu kontinu leta mensajem abe itu hintang komentar balu lagi. Apa yang kita leta mensajem balu toka musik balu bela to. Tapi itu fain toka musik ruana. Entah mau agora itu be leta mensajem balu bama toka ta Nebe kita lu mesti tap layar ba, anuman binsro tu. Oke, bono apa, bono mos. Abis bi, sir abis ikon saat yang main. Agora emas sir agora itu invite bala si mutian al zaitu vali. Al zaitu vali, thank you bagi fe. Ii, thank you pak urusan sarang heo cu, Oke, tir vali maitan, how sa give lah ya los, how kia los. Pela live be malatir ko ini ta tu fai msa ita sosial msa ras kai tuan. Ne be tur fali mai ta ita letam fali mensaje mbalu ba husi seni mane. Seni mane. Aku ne loke foin oke. Aku ne loke foin diek ne amu. Oh aku ne loke foin diek ne. Imi uza aku ngarbiru nusa make mala bele blog tia ba. Ima uza akum video call alimar fali. Ii, na ye. Video call alimar ni naima katene. Ni haula hatene. Ya kalan dia kana binya mora pono aja nabi. Dia kala ya nabinya mora sirne. Nabinya sirne laula akum fali alu zaitu fali. Argentina abang su atu zoga ni mafoy mus fali maini. Eman ita tene sa. Eman ya. Nabinya ku dia kala ye. Saatnya mai ba ma, ya ma fali abi kudaru dobe nene ma bol fali ba mau ne otesi awati tan dobe otesi ba so bute mau ni studio mane disculpa wali dia komentar mas mayan sini mana tu kita gasta musika ida ho titulo fulang itu
Oh si artista legendario abi itu kan maning hau ni akung blog ho tu mesha uza salah ho tu nam sha blog im uza be imi life uza falsi garu im dara falsi garu TikTok ne ita diam bye bye hela mesti sensitif li mane buat nebe mak halu ni la gosta nia ho peringatan kon ita kontinu halu na fati emataka. Ah, los kuliah lah salah mak nesa. Imu fumati sigar wan sini. Ni suar mak TikTok mak senti vali. Anesa abing iku mas anesa. Uza salah aku ngotu it besi mas gosta turu vali. Depois be nene tang. Nene saya dah mana ulat ini mak ne. Nene saya dah tanya ulat ini mak ne. Imu uza salah aku ni macam. Imu uza salah TikTok ni macam malah bela. Ane satu label blog karik favorit ya. Ema tu label blog karik. Kecuali ema blog antau ema nebe mak lagosta ita ita komen arbiru ema niya live sih antau ema bela blog kita. Sekarang TikTok naik mak blog antau darum itu uza salah. Itu uza salah. Ami be adit mo sare kompletu keras. Oh. Ni dia ami usi be pemo sare kompletu keras. Nusa. Hari kompletu keras amsa imajina amsa. Imagina saya be muris komplit mana? Seiba besi hit ni mak atene seiba besi hit hit tiane mak atene latene latene kita buat cari tahu talk latene problema aku nama blog ni ini efek ni usine awal ni usine be yang mana kita mak uzal tur ni dalangga kan sebenarnya mak yang mak blog bela blog tiane bela sih karena uzal salah mak blog sih. Diak. Nai, okay, nah, nai atene kira stamba senyum deit ne, heisa. Diak, kau vin siro tu mai tu letan gastan musik live fulang itu, fui mita letan mensajem bal belge, musik fulang itu.

Diak malu ku vinti siro tu hirane mak ita ni ita ni musika ida oh titulu fulang itu husi artis alai gandar bi itu gaman ya itu rumah ita kontur na cek na fati mensa sembalu ba iya studio ne be kara kato kalan diak mos ba na mau gidu atai de ana mau akazu 121 ana mau pona iti ana mau edu musika maka mau fai usu maka utokan apa ne nomor sekarang dia mau sebenarnya bin sabinya pernah itu itu film kita kita kontinu aja kena fati mensaja bal nafu maka kita to kata musik si rebel itu nebe sini musik kata film mana sini mensaja entah mana nali fali ta ha hauniang dia batasi usia fali Entau babi ni awak makan lima makanan seniti yang batas usia fail ni selai oh lah ten batas usia okey usia dah top hein lai usia aku cek tu kalau ini problem saya dah macam ni ni betul fail mai tan cale tan fail mensajem balu ba Nabi yang cerita biasa susu musik saya ramai cerita musik saya ramai. Abi ini kau ni mak biasa feel elde. Abi ini biasa dah. Abi yang cerita ni mak biasa dah. Musik itu biasa dah. Sentimen tu nih lah. Abi yang cerita ni musik apa rak terok apa main. Eh kita doan bi ini kau fali. Tina mak feel elde. Kalkala mak feel elde. Eh nai Yesus eh. Nice Jesus. Hau lo ke mata, hau lo ke kamera ba, hetan fali emane. Besti ne taka fali ne besti. Besti au nie sentimentu ne, okay, sentimentu ga. Ursida maka toka ba, Bele hento. Ya li fali ta intale tan fali, ursida maka ita toka ba, ursida maka ita toka musika de sentimentu ba. Ya li fali ta amrua manti tu kolega diek ni. Naran de cha kolega diek. Kolega diek ni diek liu ronati kolega ni musika diek liu. Duke rona fali ama seluk ni musika. Halu ita kanek tan de. Hey, wa hira kare ke mani ni musika la di. Hey, nai. Uluk la belali ke kuine se mati rene kar dia ke mane kar dia. Temi maksala. Aku hento fin, maksudnya aku hento fin, maksudnya hein saya dah mak tofin file, hein saya dah mak tobe tofin file, video orang kalang harus sembah beane, aku biasa sistir lah, aku biasa sistir ni aku sta bongkar be, mana segredu sih rasa, mana karakter sih rasa, karakter sih rasa memang awal-awalnya nama saya orang ni zaman now, zaman dulu ni yang. Mau be manti tu agora ni fokus rua video be konten be komik ni yang ini mus bayar karir musik eser ni. Live lihat yang losha how gosta how musuh how gosta sang. Waktu itu compare falita ni yang iya mus pernah ni sana. Anu mah dua benda ulu kau kuni masa lalu dia ulu kau kuni sini antara be usi be. Ni antaru hausi be venale tama to fatu makane imagine ba ikus mai la sai realidade ne e nai agosto ni comic ne sa ne san sa hamos gosto mani ne comic ne sa estres ni alita pas que eras lo sa ande kli rona video sira comic ne sa ne dari ne para tu ne bele refreshing tenia halua tete ni tristeza sir ne Kari kita problema barak, kano yang barak, dia keliu maniram, dia keliu makne nonton buat komik sirene. Harlita menasa dia, senyum pesto dan dia. Ini para, harlita lalika no yang barak. Daripada hano yang barak, daripada hano yang problema. Hano yang mas buat siluk dan hawla bele si temiona. Kita buat cerita makatene di itu. Nanti ni mungkin tu bengnya ni bingi ku makatene bengnya. Maknanya kira saya besti. Okay, maknanya kira saya tahu mesaja mas pas-pas ya lah. Entang be. Kita kasan musik ni tu napa? Musik ini be tinti tu ni sentimento. Musik itu lain. Oti lain apa? Mak kita lihat tanpa mesaja yang baru be ikulai.
Oh, ikun ikulai ikun kalma oh ikulai.

Dia kemalu ku vinti sana naing kompani naing radio liberar siro hotu. Ida nema kita nema musik ida husi feeling yang nabe maka sempre usu si tene ping ikung. Nabe maka kordan lo ke la kamera. Iya kala ina ne itu rumai. Iya na fatih atau hanya kalan dia kalan psikolog bonati. Beta hotu eh. Mana ita heta ya met naru neba para sombong ida. Hamu tuk dia mau ida para sombong ina ti ateki ita lahetan vale. Ya radio tok ya mau. Au gabung radio leo hawa karakter ya leten deit mau. Au laku tur ya kerai. Hawa karakter leten deit. Negala abinya zita. Abinya zita fale usik bahwa karakare deit. Karakare arebe imi besede. Live deit. Hei, atur deh. Maksud. Usik ba. Aku ni harus saya telai. Aku sih halal buat dia. Usik ba. Anissa ni rit mus lawson. Nebedian. Okay, usia nama Rosu dia. Bono guru. Bono mas muridku. Dia kalah. Karena kata semua musik rumah muridku. Misteru domin, lalauk domin, domin. Okay. Haredit mus losona, haredit mus losona sa. Agora pe akun blok ela ne, sama kat sama para to enjoy. Usa sala akun ne sama ke malabele blok fali. Labarek mus alimar hotu ne sa, ema dia bandon labar ki kon labele alimar, ohira kondo. Alimar batas, ma ke mas blok. Lema kondo tene to, idare kondo 18 tahun. 18 tahun, my craik, labela limar TikTok. Bela limar sih, maybe labela alfa buat yang aneh-aneh fali. Ini makanya masih blog nih. Bona guru, bona mas. Musika failnya lalauk domin. Dia mas failnya yang lain. Oke, lifal itu yang bono kakak. Bono bak kakak nain ruah, dia kelai. Kakak nain ruah, dia kelai kakak. Oh, kakak itu fali mas dia kelai. Hai, mute mana ke? Lah mute mana? Hola refal mana? Oh, mute lah. Guru, tak muzik ke Tony Pereira ni ide lah. Okay, Tony Pereira. Tony Pereira, okay. Okay, Tony Pereira ni hot itu lu Rai Timor. Oh, Rai Timor. Nek, muzik ini special betul tu, Muzik Tony Pereira ni Rai Timor. Bela tu, hot itu apa? Makosi kita Rona Falitan muzik ini be feel ni hot itu la lag domini. Bela kalai, okay feel ni alai la lag domini dia. Muzik yang kau usah na parah sosi dah utok ya, nebe kalma. Nebe kita Rona uluk lai feel be Tony Pereira ni alai. Waktu tiap apa kita be Rona Fali be feel ni adalah lagu domi kari kusona parah saya usai nene toka ni be aku hari tengah suluk kita ida tiap lai tepuis mak ida Fali tan Okay, leave Falitan fin de semana ne toca música. Okay, fin de semana ne toca música de itona. Depende, sí. Arriba, be. Arriba, be, será. Arriba, mos, be. Pendengar, sirraga. Rona, sirne. Caricla, ella. Ia, itale, música.

Diak malu ko finti siro tu hirane ma kita niya musik ya ruwa bayi ya kalene tan musik ya primero si artis lain yang dari Tony Pereira ni yang hau titul Orai Timor ina mas musik ya tan hau si film yang hau titul Lalau Dom ni ya itu rumah kita kontinua cek tamen saja balu kita letang ya. Nah, usia nama unze ka dia bonati ma bonati ma sena ma unze ka usia nama mantu skosta dia bona ma bonitu dia galai o infrese la det. Mau mantos dia galai mangko mangko sira mas mai fresco let. O infresco let tu seleten to kraik ne fresco let ihi maksu tu seleten to kraik vali. Nah, li vali ta ha ke ha. Tada li valita mante hina fati komentari no itani waras lorita ba ihe tu kusia li minutu sana lo resing o ruan olu nebe sei iya na fati tini programa kalamurak durante oras ruan larang durante oras ruan ya mabe tini orsa war lorita ba tu kusia ona entau ela de tona minutu hat nolu hita bele termina na taka program mabe minutu hat nolu nilarane oras separa kela minutu separa kela tamene fo na fati spasu baita bo tiro hutu atau continua enjoy na fatim ba kita lomas na fatim mana mensaja mai ba atau na halo ita halo rame tene radio eh aku sih embra dia karena semua sana mau magi ya studio anu mantus satu sum musik rumah karek mau mantus katet ya lamain

Amang mantus ko amang be sere amang be sere amang mantus ko tor tor kate muzike ba bele gai muzike be feel ni tato kate to ruwa ka tol tan tyon te sensual muzike silk vel he leave fali gerstan leave fali ta mensajen balus se ni mani te check no fatin i te check no fatin check no fatin ana mans your fridays bua nighty Okay, lai ma rumah tu su musika rumah. Lai ovin seluk akar kata su musika seluk ta. Dia lai temai. Ita kasih lai tebas. Namun si Facebook masa kar kata su musika rumah karek. Hati te lamai tia. Paro bele gas ba. Tu ne parita bele hal rame. Ita ni es programa iya. Kalang ita ne. Bele to. Sekarek lai ya hama gas. So gas musik sedang mak dia kalas ni so gas musik sedang mak dia kan entah mamar musik anintasi ni maliri ah kian anintasi ni maliri hey aku cek tu klay anintasi ni musik feto uniku guru okay sedang mak kita feto uniku ba anintasi ni maliri aku cek tu klay eh aku cek tu klay anintasi ni maliri anintasi maliri usi ni mana aku cek klay eh Anin, cera anin tasi ni maliring. Anin. Tasi ni. Dia, yeah, okay, preparat ya lah ya. Preparat ya lah. Ini mah kita gak sama bel itu. Ebe ita mai rona mutuk lai, feto ikun hututia. Depois karknen ita gas kera sobe muzike be anin tasi nia malirin. Ebe uvinti siroto mai ita gas tan norona tan muzike roba. Muzike feto uniku. Especial ba feto uniku sira usi jangge vane ladanian. Ina mos muzike ita tan anin tasi nia malirin. Masa prepara lai e. Karek to gas masela to pasensi. Muzike sela to ita idedet.

Liek, ma logo vinti si rohotu, ok. Musiki ane nei tuan, ire anin tasi malir ni, ane nei tuan, te prepara baras kai tuan. Liek, si so ke, hatu download tuan, ma keras kai tuan serti juga kaman yang nebe, ite koko prepara te lai ba. Ursi te maka ugas wali, bele gala namang mantus kosta. Spera kata ka maun ninia, akara kau sia fresh sa maun nebe kalba, maun kue, puni tu e.

Ja lieve Litten, hur är det så med Sajamos? Ladum besede. Ladum barakona. Entam. Eturmai. Kita gas ronatan musik roba. Bele toh musik nina ometan mi dan mos musik retan haula merese. Usi noel nian cover usi hokek. Diet musik ya.